Pula wan bata gaskar ya. Fam rentur aktis tetut kewi bata gaskar sun fotut kewi tan razet.

Dale, Carvilla. Rasa fuji, pun yang balak. Mama magi, mama fe, tata be. Oi. Enjoy, we.

0: La loup si ta y tatoun, mind de titan yul, cause you're a foot, you're a to mind to vit.
1: Tum kulas, tum kvavi.
2: Tena tumbo mintin. Satia tena eva tena tumbe, tumble is. Nana mafni fitan demana ret. Nana fis na mis nan wan nekizo tan na wan ten of nan de taret. Tsite tando dan tsite mano kaspus ra homande tsi mana satana na so eva tena mana satana na matetike mana shella
3: tena naptumbo na teo aloha de tena naptumbo e miezaka foana izany tandrina satria izany hoe tsy maintsy ny tenanao tandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra ny tao an-trano aloha izany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely ara dia manasa tanana dia mampiasa gelle foana izany zay natao dia ho any tena miasa moa dia zao hitanareo zao manao kasibosy
4: Wanaman, tumbuh firi, ya rum madan ni. Aram kumandukan orang zani, nilai sama itu milan tandon. Dasar ram kumandukan orang tim tandon nanti anak sate sambis miskun ya kunak sama itu ya rubak. Rasal ram kumandukan orang zani, datang bola ni semat ya, nak seni semat, demi ilana yang fitan reman. Wan besumaru zani fitan reman abad suwe, wan nilai rerer na urusan. Pemandu wanita nanawi mana sata nanam sahun matit ya mana kas busi dia macam dia mana numpukan nara kafe pieta san seron dia nak pemandukan
5: salah sama numpukan san bu bukan numpukan bila sim tu dah masker si yang nanti kita ni mana dia pantar nak bukan bukan numpukan itu ni pieta red dahzan dia suar kan tanda mak pasi ni min tu tu kita pantakan saya buluan. Di fitan reman dan tadi lu bete saya ni faham tanda nanu kata bulu ni kata zoom dalam tanda nafsu nanu cerap pesan nanu tram ni nendalan.
2: Tahu tram ni kan? Di apa tu muna fitan reman aku isakan ni aku mandi, tetapi macam luar ni tantan, tetapi macam mana setan nafsu? Reva luar nanu sakap, tetapi macam mana setan nafsu? Refah luar ni sakaf, cuma itu sahaja matet kefana santana nanti dah dina waya fana fuseno, cuma si refah sina show funno, dia sina safunya nasana tanama. Tenar fava cuma si apetak, tenama petak. Eni empat petas nama san refah tunggan, itu na fateno na nawe cile corona virusara ma fateno wah. Tenateno refah tapca ni ada na, pasangue alam surkat semca posis lepik tenena.
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

nefutu pununa kane fale tsara tsunya kutina uchicha runa isa kinyala tisau manduwa kemitarai wotani yakasarika lantana ndendaina.